0: mini punk dung
1: Kiriaya
2: tasa. Ya kerabu macam tu. Paling murah na. Jual lalu yang lain ko. Paling murah na.